Halo, selamat siang. Kembali saya Sada Pros menyapa Anda semua di dalam program hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Apa kabar semuanya pendengar? Saya harap Anda semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Udara kembali dingin. Kalau Sabtu kemarin cerah mataharinya ya. Nah, Sabtu hari ini tanggal 8 Agustus, Sabtu kedua di bulan Agustus, bulan terakhir di bulan winter yang dingin. Nah, saya harap pendengar semua masih dalam keadaan yang sehat ya dan bisa beraktivitas bersama keluarga dan teman. Satu jam ke depan saya Sauda Frost akan menemani Anda semua dengan rangkaian lagu-lagu dan beberapa informasi. Sebagai pembuka untuk persembahan lagu mengawali perjumpaan kita hari ini, saya persembahkan lagu dari Natasha. Kau punya yang lain, lagunya cukup untuk menggerakkan kita semua. Selamat menikmati.

Nah, lagunya Natasha cukup indah bukan? Lagunya cukup menghentak, menghangatkan suasana Sabtu ini. Nah, pendengar, informasi yang pertama akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan sensus Australia yang tahun 2026 ini terjadi atau dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Jadi semua yang berkepentingan atau seluruh masyarakat yang ada di Australia, tiap orang yang ada di Australia wajib mengadakan sensus ini ya. Nah, apa aja yang perlu dibahas untuk sensus ini, yaitu bentar ya saya ambil artikelnya. Sensus Australia 2026 akan diadakan pada hari Selasa

pendanaan dan layanan termasuk transportasi sekolah, rumah sakit, layanan darurat dan juga perumahan. Partisipasi malam sensus adalah 11 Agustus 2026 dan partisipasi wajib bagi semua orang di Australia termasuk penduduk, pengunjung internasional dan penduduk yang tinggal di Pulau Norfolk, Kepulauan Cook atau Keeling dan Pulau Natal atau Christmas Island. Rumah tangga akan menerima instruksi pada akhir Juli tentang cara penyelesaian sensus secara online atau meminta formulir kertas. Setiap rumah tangga akan diberikan nomor sensus unik 16 digit dan kata sandi sementara 9 karakter untuk mengakses formulir online. Formulir kertas juga dapat diminta secara online melalui telepon atau diambil di pop-up hub lokal. Staf lapangan akan membantu orang-orang yang di daerah terpencil maupun yang homeless. Nah, itu sebagian tentang sensus 2026 ya. Saya lanjutkan lagi tentang sensusnya, yaitu tentang apalagi syaratnya, tentang partisipasinya tadi sudah. Topik ternyata dalam sensus 2020 ini mencakup pembaruan untuk meningkatkan inklusivitas dan kualitas data. Pertanyaan baru mencakup gender termasuk opsi non-binar, orientasi seksual, identitas budaya Aborigin, non-Torres Islander, serta alasan pindah rumah. Pertanyaan yang ada telah diperbaiki seperti memungkinkan responden melaporkan hingga 4 keturunan, memperbarui jenis kelamin yang tercatat saat lahir dan merevisi pertanyaan agama untuk mengurangi bias. Jumlah anak yang telah dilahirkan seorang wanita kini hanya akan ditanyakan sekali dalam setiap decade. Oh, jadi setiap 10 hanya 10 tahun ya. Dan bagaimana dengan privasi dan keamanan? Semua informasi yang dikumpulkan dilindungi oleh undang-undang privasi yang ketat. Tanggapan individual tetap bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan statistik. APS menekankan bahwa sensus tidak akan pernah meminta detail bank, informasi kartu kredit, dokumen identitas, ataupun nomor berkas pajak. Dan yang penting, sensus memberikan gambaran paling komprehensif tentang populasi dan perumahan Australia, membantu mengidentifikasi bagaimana komunitas berubah seiring waktu dan memastikan layanan yang direncanakan di tempat yang paling dibutuhkan. Partisipasi memastikan data yang akurat untuk merencanakan dan investasi masa depan di semua tingkat pemerintahan dan layanan masyarakat. Nah, itu tadi tentang sensus yang akan datang minggu depan ya, tanggal 11 Agustus hari Selasa. Nah, ini dengan lagu kedua saya persembahkan lagi lagu yang kedua, yaitu lagunya dari Intan Maya, Cinta Tersampul Rapi 2026. Selamat menikmati.

0: Nah, lagunya indah
1: Mungkin
0: sekali kan dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Nah, itu tadi lagunya ya, Cinta Tersimpul Rapi. Lagunya enak. Nah, informasi selanjutnya yang saya bawakan, sebentar ya, saya persiapkan untuk lagu berikutnya sebelum saya memulai. Informasi yang kedua, yaitu topik yang kedua. Dengar, Anda masih memperdengarkan atau mendengarkan program Bahasa Indonesia dari 5ABA 103,1 FM bersama saya, Sauda Fro. Indonesia akan memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Pemerintah telah menetapkan tema dan logo resmi sebagai identitas visual perayaan kemerdekaan tahun ini. Peringatan hari ulang tahun RI yang 2026 ini menjadi momentum untuk mengenang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, pada tahun 2026 Indonesia genap berusia 81 tahun merdeka. Pemerintah menetapkan tema besar hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 2026 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menjadi gambaran arah pembangunan nasional dengan menekankan nilai kemandirian bangsa, peralatan keadilan, serta kesejahteraan pemerataan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Upacara kenegaraan tersebut akan menjadi rangkaian utama peringatan kemerdekaan yang biasanya digelar di Istana Kepresidenan dengan melibatkan pejabat negara, pasukan upacara, serta masyarakat yang mendapatkan undangan resmi. Selain upacara kenegaraan, masyarakat di seluruh Indonesia juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI seperti perlombaan rakyat, kegiatan kebudayaan, hingga pemasangan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Logo telah ditetapkan. Pemerintah telah meluncur kan logo dan identitas visual resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI pada tanggal 29 Juni yang lalu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Logo tersebut merupakan karya Fajar Novario, desainer asal Padang yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Karya tersebut memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai logo resmi peringatan HUT ke-81 tahun ini. Pemilihan logo tahun ini juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pemungutan suara terhadap sejumlah karya desain yang telah melalui proses kurasi. Logo HUT ke-81 mengangkat nilai utama yang selaras dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Secara filosofis, desain logo menggambarkan semangat persatuan, kerjasama serta keberagaman bangsa Indonesia. Unsur visual dalam logo terinspirasi dari keberagaman motif tradisional Nusantara yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Logo tersebut juga membawa pesan keberagaman menjadi kekuatan bangsa dalam membangun kedaulatan dan mencapai cita-cita ke Indonesia yang adil serta makmur. Selain itu, nilai yang diangkat dalam identitas visual HUT ke-81 mencerminkan semangat kolektif, sinergi, dan bertumbuh sebagai bagian dari perjalanan bangsa menuju kemajuan. Pemerintah mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, media, serta masyarakat untuk menggunakan tema dan logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI secara konsisten dalam berbagai kegiatan peringatan. Masyarakat juga diimbau memasang bendera merah putih serta atribut kemerdekaan sesuai aturan yang berlaku sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dengan semangat persatuan bangsa. Nah, itu tadi tentang penyambutan atau tentang tema dan logo kemerdekaan RI yang ke-81 tahun ini yaitu 17 Agustus 2026. Nah, pendengar, saya persembahkan lagi lagu. Lagu ini saya ambil dari lagu daerah dari Indonesia Timur ya. Lagu ini atas permintaan salah satu pendengar setia Radio Indonesia Adelaide yaitu Sevi yang ada di Kathmandu yang sekarang ini sedang berkumpul dengan beberapa komunitas Indonesia yang ada di sekitar Kathmandu dan Handerbs dan sekitarnya ya, atau di Monbaker sekitarnya. Selamat menikmati lagu persembahan dari Radio Indonesia Adelaide di 5ABA 103,1 FM. Selamat menikmati.

Nah, lagunya Veronica, lagunya yaitu tentang lagu dari daerah Indonesia Timur. Nah, pendengar, Anda masih mendengarkan saya atau bersama saya, Soda Frost di 5 FBI 103,1 dalam program Bahasa Indonesia hari ini. Nah, informasi berikutnya masih tentang menjelang 17 Agustus ya, masih tentang 17-an ini. Masih berkaitan dengan kemerdekaan, ya, bulan Agustus selalu tentang semangat kemerdekaan, nasionalisme, dan merah putih. Kemerdekaan dan demokrasi adalah hulu, sementara kesejahteraan rakyat merupakan hilir. Imajinasi ini bersinggungan dengan konsep hilirisasi dari Presiden Prabowo Subianto. Memasuki 81 tahun kemerdekaan RI, pemerintahan Presiden Prabowo berusaha keras mewujudkan kesejahteraan rakyat. Setidaknya ada 3 elemen pokok penanda kesejahteraan rakyat, yakni pangan, sembako, papan, rumah tinggal yang layak, dan akses pendidikan bagi warga yang kurang mampu. Akses pendidikan bagi anak-anak warga tak mampu menjadi signifikan, mengingat pendidikan adalah faktor penentu masa depan agar anak-anak itu bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Diluncurkannya program makanan bergizi gratis atau MBG juga didasari semangat membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh asupan gizi yang baik agar bisa sekolah dengan perut berisi dan hati gembira. Menjadi tantangan pemerintah Prabowo Gibran untuk mewujudkan masyarakat sejahtera paripurna. Sejumlah program populis sudah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat selain MBG. Salah satu lagi adalah Koperasi Desa Merah Putih. Masih ada waktu tersisa 2 dekade untuk menyiapkan generasi emas 2045, terutama generasi Z dan generasi Alpha agar menjadi generasi yang berkualitas dan kompetitif. Indonesia hari ini berada dalam periode bonus demografi dengan penduduk produktif yang berlimpah sehingga membuka ruang meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi adalah modal penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Program MBG merupakan katalis untuk mendorong lahirnya generasi baru setara. Bonus demografi muncul ketika mayoritas penduduk dalam suatu masyarakat berada dalam kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 18 hingga 64 tahun. Potensi ini dapat memberikan manfaat besar dalam hal tenaga kerja, namun keberhasilannya harus senantiasa disertai kesehatan yang prima dan tingkat kecerdasan yang baik. Mengapa hal ini penting? Karena ketika kelompok usia produktif memiliki kesehatan dan kecerdasan yang optimal, dampak positifnya akan terasa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta indeks membangun manusia di suatu negara. Sebaliknya, jika kelompok usia produktif mengalami masalah kesehatan dan rendah kecerdasan, hal ini dapat berujung pada bencana, tidak hanya bertampak pada produktivitas, tapi juga menambah beban negara. Menghadapi fenomena ini, semua sektor dan lapisan masyarakat perlu aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tidak ada waktu untuk menunda ataupun mengabaikan situasi yang ada. Keberhasilan program MBG akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi yang secara optimal. Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan diimplementasi oleh pemerintah dan segenap pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mengoptimalkan periode bonus demografi yang tengah berjalan. Terwujudnya keluarga yang sehat yang ditopang oleh kecukupan nutrisi yang memadai melalui program MBG yang berkelanjutan akan memberikan fondasi yang kokoh bagi terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan dalam periode bonus demografi. Keluarga yang sehat dengan nutrisi yang baik memainkan peran fundamental karena berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Investasi gizi dalam pembangunan memainkan peran yang sangat krusial. Betapa pentingnya investasi gizi untuk pembangunan manusia tercermin dari penelitian yang dilakukan oleh panel ahli yang terdiri atas para ekonom terkemuka di dunia dan dituangkan dalam The Copenhagen Consensus 2012. Panel ahli tersebut mengidentifikasi
mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2-3% per tahun. Dengan investasi $1 pada gizi, dengan investasi $1 Amerika Serikat pada gizi dapat memberikan hasil $30 Amerika Serikat dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Jelas sudah tanpa individu-individu yang sehat dengan nutrisi yang mencukupi, tidak mungkin bangsa ini dapat mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Keluarga sehat dengan nutrisi yang mencukupi merupakan percepatan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, karena tidak mungkin Indonesia dapat merealisasikan sumber daya manusia yang kompetitif tanpa dasar-dasar tersebut. Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan, memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan yang terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mendorong peningkatan gizi masyarakat seoptimal mungkin. Hilangnya momentum untuk mempercepat pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini akan menyebabkan ketidakmampuan memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya. Untuk mencapai tujuan keluarga sehat dan memiliki kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif di masa depan, maka kebijakan dalam program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama. Pembangunan gizi yang berhasil bertumpu pada ketersediaan dan ketahanan pangan serta akses ke sumber pangan tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat. Tantangan ke depan dalam kerangka pembangunan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal, masih butuh ikhtiar lebih keras. Program MBG juga berkontribusi memberdayakan para petani dan produsen makanan lokal. Dengan begitu, program MBG bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif alih-alih hanya mengandalkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan besar. Program MBG terbukti memberi dampak efek domino perekonomian nasional. Nah, itu tadi tentang, ya, masih menyambung dengan peringatan 17 Agustus. Saya persembahkan lagu berikutnya. Tadi saya ngomongnya panjang banget ya. Nah, pendengar, saya persembahkan lagi lagu dari masih di Indonesia Timur. Stichu Stichu. Selamat menikmati lagu dari Faris Adams.

Nah, lagunya Statue-Statue, lagunya indah banget ya. Nah, pendengar, kembali saya ingin mempersembahkan satu lagi. Ada satu permintaan lagu tadi ya. Ada yang menelpon minta lagu Bunga Gala, apa tadi? Bunga Matahari, Gala Matahari ya. Tadi sebentar saya carikan lagunya, Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Saya persembahkan untuk Anda semua. Selamat menikmati dari bunga Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Selamat menikmati.

Mungkinkah bunga kala bunga matahari ya dari Sal Priadi, tadi lagunya cukup mendayu. Nah, pendengar, informasi selanjutnya tadi sudah saya sampaikan tentang ada satu kata tentang Koperasi Merah Putih ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih itu apa sih dan perannya apa pentingnya? Nah, Koperasi Desa Merah Putih berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya mengurangi angka pengangguran. Koperasi berperan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan usaha dengan lebih mudah. Secara konseptual, Koperasi Desa Merah Putih atau disingkat KDMP berbasis ekonomi Pancasila, yakni konsep ekonomi yang memberi aksentuasi pentingnya penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi serta mengedepankan keadilan, kesejahteraan sosial dan berkelanjutan. Dalam konsep ekonomi Pancasila, selain mengedepankan kepentingan individu dalam mencapai kesejahteraan, juga menekankan perlunya memberi ruang kepentingan bersama masyarakat dan negara. Prinsip ini akan menciptakan keseimbangan adil antara kebebasan individu dan dengan tanggung jawab sosial untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan kolektif. Prinsip keadilan sosial menjadi landasan untuk mengembangkan kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat termasuk yang terpinggirkan dan rentan terhadap menjadi dasar rasional dalam konsep ekonomi Pancasila. Dalam proses aspek mikro, peran KDMP dapat dioptimalkan selaku proses penggerak ekonomi rakyat seperti halnya dalam bidang pemajuan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Konsep ini akan mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui dukungan kebijakan, pendidikan, akses modal, serta pengembangan keterampilan, sehingga mereka dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberlanjutan ekonomi pastinya akan mendorong penerapan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan konsekuensi ekonomi jangka panjang. Dorongan ini menciptakan kebijakan yang memfasilitasi ekonomi inklusif, memastikan perlindungan hukum dan keadilan sosial, serta memberikan arah strategis dalam pengolahan sumber daya manusia.

tähän. Dengan asumsi rasional seperti ini, maka dalam menjalankan implementasi ekonomi Pancasila secara real, yang dibutuhkan negara saat ini adalah memfasilitasi berbagai akses kemudahan yang bersandarkan pada kemampuan kawasan atau daerah untuk dapat bersama-sama bergerak maju dalam proses pembinaan ekosistem ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif sebagai lokomotif usaha skala kecil yang menampung pekerja informal skala besar. Dalam sektor ekonomi kreatif, diharapkan Indonesia mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi sekaligus terus menjaga ketahanan ekonomi serta mewujudkan pertumbuhan yang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan itu baik dari sisi ekspor, substitusi impor maupun penyerapan devisa. Selain itu, ekonomi kreatif juga diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah melalui penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Kreativitas ekonomi kreatif merupakan sesuatu yang sangat berharga. Ekonomi kreatif digunakan untuk mempertahankan usaha yang dimiliki dengan cara menciptakan inovasi dan kreasi produk yang dipasarkan. Setidaknya, produk yang dihasilkan memiliki ciri khas yang dapat diingat konsumen ketika berkunjung ke suatu daerah atau kota tertentu. Apalagi ekonomi kreatif merupakan bagian besar dari roda ekonomi kawasan yang telah memasuki gelombang ekonomi keempat setelah gelombang ekonomi pertama, gelombang ekonomi pertanian, gelombang ekonomi industri, dan gelombang ekonomi informasi. Arus ekonomi kreatif diprediksi akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana kebanyakan pelaku dalam ekonomi kreatif adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, itu tadi rangkaian tentang Koperasi Desa Merah Putih. Nah, saya persembahkan lagi lagu yang berikutnya, yaitu lagu dari Mocha, The Best Thing. Ya, saya persembahkan untuk Anda semua. Selamat menikmati.

The Best Thing dari Mocha. Lagunya enak juga yang didengar. Nah, ternyata ada lagi informasi apa yang bisa saya sampaikan untuk Anda semua hari ini. Saya lihat dulu ya. Nah, tanggal 8 Agustus ya, merupakan hari ulang tahun ASEAN ya. Ternyata ASEAN diperingati tanggal 8 Agustus yang didirikan tahun 1967 di Bangkok caranya. Kemudian juga 8 Agustus diperingati sebagai Hari Kucing Internasional. Nah, sebagai Hari Kucing Internasional atau International Cat Day, kucing adalah salah satu hewan mamalia yang paling populer dan telah lama menjadi sahabat manusia. Pada tahun 2020, pengelolaan peringatan ini dilanjutkan oleh International Cat Care, organisasi asal Inggris yang aktif sejak tahun 1958 dalam merawat serta menjaga kesejahteraan kucing. Cara merayakannya pun beragam, mulai dari berdonasi ke organisasi pencinta kucing, juga memberikan perawatan ekstra pada kucing peliharaan hingga membelikan makanan atau kelengkapan baru untuk memanjakan mereka. Dan juga diperingati tahun 8 Agustus juga diperingati sebagai Days of the Year, yaitu tanggal Agustus diperingati National Happiness Happen Day atau Hari Kebahagiaan Nasional. Hari ini diciptakan pada tahun 1999 oleh Secret Society of Happy People dengan nama awal Admit You Are Happy Day atau Akui Kamu Bahagia. Peringatan ini bertujuan untuk mendorong setiap orang menyebarkan kebahagiaan melihat sisi positif kehidupan serta meningkatkan rasa syukur terhadap hal-hal yang sederhana yang dimiliki. Hari Sekutu Internasional juga diperingati pada tanggal hari ini, yaitu 8 Agustus. Selain itu, menjadi peringatan persekutuan internasional yang menekankan pentingnya merayakan keberagaman, momen ini mengajak masyarakat untuk merangkul perbedaan, menantang stereotip gender, menghapus diskriminasi, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Kemudian di Amerika, tanggal 8 Agustus dirayakan sebagai Digital Nomad Day atau Hari Pengembara Digital. Istilah ini merujuk pada pekerja jarak jauh yang memanfaatkan teknologi untuk bekerja sambil berpergian ke berbagai tempat. Dan juga tanggal 8 Agustus diperingati sebagai hari penggemar kartun Garfield, yaitu diperingati sebagai hari kartun Odie sedunia. Odie adalah karakter anjing setia yang penyayang dalam serial Garfield karya Jim Davis yang pertama kali muncul pada tahun 1978. Hari ini dimaksudkan untuk mengenang kehadiran Odie menjadi sahabat dekat Garfield yang dan turut mencuri perhatian penggemar serial tersebut. Jadi ada apa lagi dengan selain 17 ulang tahun ASEAN, Cat Day, International National Cat Day, juga kartun Odie sedunia. Nah, ini yang peringatin hari ini juga. Ya, saya persembahkan lagu. Tadi lagunya saya persembahkan lagi. Lagunya ini apa ya? Sebentar saya cari dulu lagunya yang enak apa ya. Tadi disebut Hari Bahagia Internasional ya. Admit that. Bagaimana kalau kita lagunya happy, saya happy-nya Mocha. Jadi Mocha, saya perdengarkan lagi Anda tentang happy. Saya persembahkan untuk Anda semua.

Happy, lagunya dari Mocha. Nah pendengar, saya persembahkan lagi lagu kedua yang bisa saya sampaikan. Oh bentar ya, dengar, akan saya persembahkan lagu terakhir mungkin ya. Ini lagu terakhir untuk program hari Sabtu hari ini, tanggal 8 Agustus 2026. Ya, saya persembahkan Krisa, pengalaman pertama untuk Anda yang berendang dutria hari ini ya.

Pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita minggu ini, Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan dan stay safe, stay healthy, dan tetap jaga kesehatan. Nah, sampai jumpa minggu depan dalam program Bahasa Indonesia Sabtu tanggal 15 Agustus. Sampai jumpa.

kune shamari uri kuona here yatiri kutambwa naRameki isikana tine mari rinomutengerawo wechirungu iye akatambira anoti swedza mumasiza kumuti titengerawo wechirungu unongonzwa kuti kondi chinei hauzi here kuti ari kuita musoro hanzi ada kuvhura chigayo kumusha uku nai

Neba Bowman. Munodi kuti kana mabva mumabva ako enyu kumosvikogeza mukanwa menyu, inzvororo nhuidzwa wahansingano handidi. Uyezve, nezuro makatambira mari, asi hamuna kuuya kunokumba nemari, maiti vana vanodyei.